0: بلاس تم کفاف ہی
1: Rindin, dia juga tanya tu pernah kamu di Fontana Lamas. Fontana Lamas yang kamu pakai.
2: Kamu,
1: aku tak tahu. Lu cerita pasal aku ni di mana ini? Ini, kas di mana ini? Kas ni bang, bukan di bawah dan niaga tu. Di sini tu kamu banyak tu. Kalau yang di stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil dan nampak tu satu. Namu tu, mesti mereka di dalam tu susah. Jadi marin kami. Ah, kami tanda nak fusi ni nampak di tungsi nampak pantura tu mobil dan ini ni. Mungkin pasal kami tanda bersama main kod di laut. Jadi gambar ni.
3: Hey, jadi mungkin banyak bang kuras di marakan di sini tu. Jadi standar mana gambar ni? Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Jadi tiada isi di sini mungkin tampak semua di laut ini. Bukan saya ni, ni nak latukan.
4: Tuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dia sekarang taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari orang orang lepas kali ni ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang dia kita dah na bisnis ni? Ini macam kerja kan dia lusa, siapa pun lusa lah lu yang taksi terus yang lu ni tak kuat? Yang kuat saja lu dia tak, macam kan motor lah ya? Yom le shish kan sungkan orang bebas, yuk atau kan le motor. Nisha tu ni sakti, elah nisku sali je. Nanti je orang sokir kan, orang mana kau le kita dah nak isi dia kan, mungkin nak aku sih senyap sate. Ah, je kita sampai de, orang ni. Mafia sekarang futsal le, anak mereka futsal zanya, mungkin yang fitur dalam sengkara zanya, alzai pantani nak kita nak naro tamu alzai, si orang le hulur mereka, si itu dah tu, hulur mereka, si mereka zanya, bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak faham dia ni cakap tangan tu sengkara zanya, saya zanli.
5: Ya tu, saya tu jadi mutu di dinding dah, tu kini anak-anak kirim. Bakar-karat karena dalam butir kol season betul ke reaksi tampilan yang lima tu di season. Weh, macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita nak rumus zaman faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maaf lor, mana juga season cerkas. Lalu kalau tu ni lor zaman deh ni pan deh ni panetin. Ni panitana nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan nu arapain, pasi tunggayan nu arapain, ingatkan.
6: Kecik biasa kan tu dia mandi zan, kalau biasa kan tu dia mana awas, kecik biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zanie, ni tu taksi bus tu jo, bus tu zaman deh zan jo, deh jo macam ni asa ella ke, nanti tu dan nanti tu dia lah macam semari, kecik dia outan. Atau kan ni, ni faham. Alam tanda ni, alam tanda. Nanti yang dia makan apa itu kesian mana kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: Aku sulit. Bagai gerambe terdetek ruyu.
1: Enggak lagi menek-tekin jayaan wahi. Ada kemana kita gini? Alat detekannya.

na na. Isi kazay hanangane, ndao yaraka hananguna, ruvat futi ni malagasi. Isi kanu hanangane, fifa numeza tanana, hanovanan futi tlaitan gasi. Isi kazay hanangane, ndao yaraka hananguna, ruvat futi ni malagasi. Isi kanu hanangane, fifa numeza tanana, hanovanan futi tlaitan gasi.